Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

0: Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTB Go agar Auda dapat terus mendengar Pelangi FM.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
2: Kadang cinta ini ada rasa sakitnya.
3: Kepada Auda yang ingin membeli belah, pastikan jangan lupa bawa beg gitar semula. Jadilah pengguna yang ada rasa tanggungjawab dalam menyelamatkan alam sekitar, selamatkan bumi kita. Pesanan ini dari saya, Dila, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
4: Pelangi FM, Radio Brunei.
5: Pelangi FM. Pelangi FM.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbu. Hadis riwayat Muslim.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil

0: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan persidangan kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLEAF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLEAF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. BLEAF on course for success.
1: This is Pelangi FM Radio Brunei. In a few moments, the news can be heard.

0: di stesen kegemaran Alda Pelangi FM.
1: Hey yo, assalamualaikum, selamat malam. Apa khabar semuanya? Semoga Alda dalam keadaan yang baik. Semoga Alda dalam keadaan yang sihat walafiat. Hey, Faiz kembali menemankan Alda hari ini menerusi Hai Pelangi sehingga pukul 10.30 minit malam nanti. Siarannya hari ini hari Rabu. Alhamdulillah sudah pun masuk 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah bersamaan 14 Oktober 2026. Dan seperti biasa, hari Rabu kita ada segmen vokal. Nanti kita akan berikan Alda peluang untuk Alda menyelahkan bakat Alda. Ialah kan minggu lepas kita rehatkan sekejap untuk satu minggu segmen vokal, dan minggu ini kita kembali lagi dengan lagu-lagu yang telah pun dikongsikan sejak minggu lepas lagi. Okey, ada 3 lagu tersedia. Alda kena nyanyikan 2 lagu saja tanpa muzik. Itu kreativiti Alda. Cara Alda yang tersendiri terpulang macam mana untuk Alda menyanyikan lagu-lagu yang hendak Alda nyanyikan. Lagu yang pertama, Lagu Rindu versi cover nyanyian dari Badai dan Randy Pangalinga. Dan lagu kedua, Kau Yang Terhebat dari kumpulan Dinci. Lagu ketiga, Sama Seperti Dulu, nyanyian Hal Husaini. Jadi ada 3 lagu ni. Mana satu pilihan Alda yang hendak Alda nyanyikan? Sekejap saja lagi akan kita bukakan hotline kami, 2223914. Pastinya salah seorang dari Alda nanti akan dipilih sebagai juara mingguan dan akan menerima voucher yang tersedia sumbangan dari Cookout Tops JS Cafe bernilai $15. Jadi nantikan untuk kita dengarkan.

10 Disember 2005, Anugerah Pelangi Pertama bermula. Melebihi dua dekad berjuang mengangkat martabat pengkarya seni negara yang lama, yang baru, bersama mencipta nama, merentasi masa, mengejar cita. Setiap bait dan paduan irama, ada riwayat, ada cerita. Seni tampak menjadi perantara emosi pencipta, mengupas makna di sebalik karya. Anugerah Skrin Brunei menjadi medan citra, menyebar ekspresi dan kreativiti luar biasa. Setiap karya diraih, dijulang menjadi sebuah mahakarya. Festival Media Kreatif menjadi arena seluruh nama hebat bersatu dan saling menyatu. Akan datang Festival Media Kreatif 2026.

Alright, sekejap saja lagi akan kita bukakan hotline pelangi 2223914 untuk audio ikut serta menerusi segmen vokal untuk malam ini. Tiga lagu tersedia untuk audio pilih. Nyanyikan dua lagu saja dari tiga lagu ini. Lagu pertama, Lagu Rindu. Lagu kedua, Kau Yang Terhebat. Dan lagu ketiga, Sama Seperti Dulu. Telah pun kita kemas kini juga menerusi IG Story dan WhatsApp Story untuk audio mengetahui lebih lanjut lagi lagu-lagu yang telah pun kita bawakan pada minggu ini menerusi segmen vokal di Pelangi FM.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Alright, itu dia tiga buah lagu yang boleh Auda nyanyikan pada minggu ini menerusi segmen vokal, dan nanti kita akan mencari salah seorang dari Auda yang akan dipilih sebagai juara mingguan, yang mana juara mingguan akan menerima voucher sumbangan dari Cookout Tops JS Cafe bernilai $15, dan secara automatik juga juara mingguan ini akan berentap lagi di hujung bulan untuk kita pilih siapakah yang akan dinobatkan sebagai juara bulanan, yang mana juara bulanan akan menerima RM50 dan akan berentap juga di pentas Best 914. Jadi Auda, jangan lepaskan peluang untuk malam ini. Terus hubungi hotline kami 22239 14. Jangan ditunggu sampai ke penghujung segmen, takut nanti tidak sempat untuk kita mendengarkan vokal-vokal Auda. Okey, sekali lagi Faiz kongsikan lagu-lagu yang kita bawakan pada minggu ini. Lagu pertama, Lagu Rindu, yang mana lagu ini kalau tidak silap dipopularkan oleh kumpulan Leto, dan selepas itu diberikan nafas baru oleh Randi Pangalila dan Badai. Lagu kedua, Kau Yang Terhebat, nyanyian dari Dinshi. Dan lagu ketiga, Sama Seperti Dulu, nyanyian Hal Husaini. 22239 14 untuk Audi ikut serta menerusi segmen vokal untuk minggu ini. Kita mencari juara mingguan. Siapakah yang akan dinobatkan sebagai juara mingguan untuk minggu ini? Masih lagi menjadi persoalan. Yalah kan, kita ingin dengar dulu.

0: Vokal Audio Hotline kami 2223914. Hello.
1: Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Siapa ni?
1: Pangeran Hilmi.
0: Pangeran Hilmi dari mana?
1: Dari Rimba.
0: Hilmi, kita panggil Hilmi boleh?
1: Correct. Yeah, boleh.
0: Hilmi, lagu yang akan dinyanyikan lagu yang mana satu ni?
1: Dua lagu, satu lagu Rindu. And the other one is Kau Yang Terhebat.
0: Okay, ada juga ni yang membetulkan saya. Bukan lagu dari Leto lah, lagu dari Chris Patih. Lagu Patih. Rindu. Sekati saja menukar nama penyanyinya asal. Okay, Pangeran Hilmi. Yeah. Jadi untuk minggu ini, lagu yang dipilih, lagu Rindu dan juga Kau Yang Terhebat. Jadi lagu yang mana satu dulu ni kena dinyanyikan?
1: Lagu Rindu dulu lah.
0: Boleh, sudah bersedia?
1: Yes.
0: Baik, mari kita dengarkan lagu Rindu dari Pangeran Hilmi. 3, 2, 1. Sila mendengarkan Vokal Audio.

0: lengkap segenap rasa dan kerinduan.
1: Wah, dengar sejak lagu ini kan, dia macam mengimbau kembali zaman-zaman tahun 2000, awal tahun 2000. Okey, lagu pertama sudah kita dengarkan. Seterusnya, ini pun antara lagu yang menjadi siulan dulu. Dinci, kau yang terhebat. Baik, Pengiran Helmi.
2: Alright.
1: Sudah bersedia ni?
2: Alright, yep.
1: Okey, tarik nafas dulu, relax. Ambil feel dulu.
2: Ya, boleh.
1: Alright, mari kita dengarkan Kau Yang Terhebat dari Pengiran Helmi.
3: 3, 2, 1. Sila mendengarkan Vocal Audio.

0: Bahka, order tah. Ke minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh, diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infuse water.
0: Hah? Infuse water?
1: Infuse water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal inda menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

berzikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Pelangi FM. Pelangi FM. Station nomor 1 Alda. Pelangi FM.
1: Doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, taun dan balak bencana. Dengan belas kasihmu ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui, sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.
3: Pelangi FM, Radio Brunei.

Bila masanya kita dapat merasakan zikir itu sebagai luhur, sebagai agung, sebagai besar, dan bahkan sebagai paling mustahab. Bila masanya? Jawabnya ialah apabila ada iman di dada. Apabila ada iman di dada, ada iman adalah komitmen, ada iman adalah semangat, ada iman adalah sikap, dan ada iman adalah pendirian. Dan dengan iman, semua akan terangsang untuk hampir kepada Allah, untuk datang kepada Allah. Itulah dia peranan iman. Maknanya kalau inda ada iman, inda tak ada rasa tu. Kalau inda ada iman atau iman layu, inda tak ada rasa. Inda dapat merasakan bahawa zikir itu adalah perkara hebat, perkara cantik, perkara luhur, dan perkara mustahab. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita ni, umat baginda, dengan sabdanya, jadidu imanakum. Qalu, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala, akthiru min qawli la ilaha illallah. Maksudnya, perbaharuilah iman kamu, perbaharuilah iman kamu ya Nabi. Bertanya para sahabat, bagaimanakah caranya kami membaharui iman itu wahai Rasulullah? Bagaimana caranya kami membaharui iman kami itu wahai Rasulullah? Bagaimana cara? Bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, banyakkan oleh kamu menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah. Banyakkan ini ya Nabi.